Allah sentiasa memberikan semua yang terbaik di dunia dan juga di akhirat buatmu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kami sayang Mama. Oh, itu dia. Daripada anak-anak Nur Amni, Maisarah, Muhammad Amir, Anaki, juga daripada Muhammad Amar, Aidin serta suami yang sentiasa menyayangi, iaitu Azri. Baiklah, ini pula ucapan khas ditujukan buat anak bungsu kami tersayang, iaitu Noriah Binti Buang yang berada di Kampung Kiudang, dengan ucapan buatnya selamat ulang tahun kelahiran yang ke-38. Semoga sentiasa di dalam rahmat dan perlindungan Allah jua, juga dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan, dijauhkan dari segala macam penyakit dan bala musibah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kebahagiaan di samping keluarga tersayang. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Baba Mama yang menyayangimu yang berada di Kampung Kiudang. Baiklah, ini pula selamat hari jadi buat anak tersayang Haji Zamri bin Haji Saban dan cucu kami tersayang juga Nur Izzah Insyirah binti Haji Zamri, Nur Izzati Zawanah binti Haji Zamri, yakni Anah Guding. Semoga dilanjutkan usia, dimurahkan rezeki semuanya, sihat ceria selalu, ya, daripada ucapan daripada Baba, Mama, Nenek Haji Saban Nasar dan Nenek Hajah Siti Ropiah yang berada, Nenek Hajah Siti Ropiah Mahali sebetulnya yang berada di Lumut. Ini pula salam helwa, selamat ulang tahun, happy birthday ditujukan kepada Maria dengan iringan doa buatnya. Semoga Allah sentiasa memulihkanmu, melapangkan hati, bahagia bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, kabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat, ya, sihat berpanjangan, dihindari, dijauhkan dari segala dari perkara-perkara yang tidak diingini, dijauhkan dari segala musibah serta amal ibadah, diterima Allah, berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ucapan dari kakak iparmu, Zaleha.

Ya, hargailah orang yang mengasihi kita kerana tidak semua orang sanggup bertahan ya. Memahami dana juga tetap berada di sisi kita dalam susah dana juga senang. Kadang-kadang auda kita terlalu sibuk mencari perhatian daripada mereka yang tidak menghargai kita. Sampai kadang-kadang kita terlupa ada seseorang yang sentiasa ikhlas memberikan kasihnya. Jangan tunggu kehilangan. Ya, barulah kita menghargai ya. Jangan begitu. Selagi masih ada, jagalah. Selagi masih bersama, hargailah kerana kasih yang tulus bukan sesuatu yang mudah untuk

0: ditemui. Sekali lagi, hargailah orang-orang yang menyayangi, mengasihi kita kerana mereka lah udara yang selalu ada meskipun kehadiran mereka kadang-kadang kita anggap biasa. Bagi 10.30 minit pagi nanti ikuti bersama wawancara mengenai sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 yang akan memperkatakan tentang healing the invisible wounds bersama dengan tetamunya nanti, iaitu Yang Mulia Dayang Nur Syahmun binti Haji Matasan, Ketua Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Rangkaian harmoni 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
0: Baik, terus lagi menyapa Harmoni FM, rakan WhatsApp Rozi yang berada di Sungai Bunga. Katanya cuaca di sana alhamdulillah baik-baik saja ketika ini ya. Baik, terus lagi ini pula ya ucapan tahniah ya, selamat ulang tahun kepada cucu tersayang iaitu Syafira binti Ratno Syahrul. Semoga sehat selalu ya, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, amin. Ucapan dari nenek laki dan nenek bini di lambak kanan. Baik, ini pula juga ucapannya, happy birthday kepada anak buah kami Syara binti Ratno Syahrul. Semoga menjadi anak yang soleh, soleha ya, berjaya dalam pelajaranmu, amin amin amin. Ini pula ucapan dari Tua Sarah Ngangah Haji Awang Narudin dan Mami Saleha dan suami Muhammad Muhin di lambak kanan. Ia lagi ucapan ditujukan happy birthday kepada anak mama yang tersayang Syafira binti Ratno Syahrul. Semoga anak mama sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan menjadi anak yang soleha, amin amin amin. Ya, ucapan ini pula dari Mama Haja Sofia binti Haji Besar di lambak kanan.

Baiklah, ini pula happy birthday yang ke-39 tahun buat anak buahku Nurul Azima Osman. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu bersama anak-anak tersayang. Ucapan ikhlas daripada Amit Muayu to 1 3 dan Babu Ida. Itulah tadi happy 30 selamat menyambut ulang tahun yang ke-39. Happy birthday to you. Semoga terus cemerlang dalam kehidupan.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kepada yang bertugas di pagi ini, di mana pun anda bertugas. Ya, selamat bertugas diucapkan. Mudah-mudahan tugasan yang kita semua berjalan dengan lancar dan dipermudahkan sepanjang hari ini. Ya. Baiklah, terus dengarkan lagu dari Zahra Zamri sama Lakama. Semoga terus terima kasih bersama kami di Harmony FM.

Untuk isteri tersayang, iaitu list ceria-ceria selalu dan buat bapa cepat-cepat dan semoga cepat sihat, cepat sembuh ya. Amin, amin, amin. Dari Roll 809. Terima kasih Roll, juga menyapa Harmon FM dari Din Adin yang seperti biasa berada di Bukit Lumut. Terima kasih Din menyapa Harmoni FM, katanya hujan hujan runyai-runyai di sana ya. Baik, terima kasih Din, semoga sihat semuanya katanya. Baik, sebetulnya banyak lagi ya ucapan-ucapan tahniah diterima. Terima kasih. Dan juga rakan-rakan WhatsApp juga terus menyapa Harmon FM. Terima kasih. Sarbanun K juga mendengarkan Harmon FM di pagi ini. Semoga pagi ini membawa ketenangan dalam hati kita, kesihatan yang baik pada tubuh badan kita, kemudahan dalam setiap urusan dan juga rezeki yang berkat untuk kita serta keluarga. Ya, itulah dia. Baik, terima kasih Sarbanun K.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan Fesco.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya tu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ya becak atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Pindahkan kita ni las becek bang.
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Karang kubuk untuk tani di Bru Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui Bru Health atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Selagi ucapan diterima yang senang selamat hari jadi, happy birthday ditujukan kepada anak Nurul Wafidah binti Haji Nur Kasih dengan iringan doa buatnya semoga dipanjangkan umurnya, sentiasa diberkati sihat walafiat, bahagia bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki lagi halal dan diberkati, dimudahkan segala urusanmu, urusan dunia dan akhirat, juga dijauhkan dari segala macam penyakit ya, bala dan musibah, dan juga tercapai cita-citamu ya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada family di Mengkubau. Baiklah, ini pula terus lagi ya ucapan diterima. Ya, sanahil wa selamat hari lahir khas ditujukan kepada anak kakak tersayang dayangku Nur Sarah Damia binti Pengiran Muhammad Syarul Azami atau Mia dengan iringan doa yang semoga Allah sentiasa merahmatimu, sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan keafiatan yang sempurna lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang lagi berkat, dilimpahi serta diluaskan rezeki, dilindungi, dijauhkan dari bahaya dan perkara-perkara yang tidak diingini, dirahmati Allah jua dengan kegembiraan yang berpanjangan dunia akhirat, dan didoakan ya seiring dengan usia yang bertambah semoga semakin disayangi Allah, pahala terus bertambah ya. Amin amin amin. Baik, ucapan daripada Baba, Babu dan adik-adik, we love you kakak. Baiklah, ini pula assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat pagi ya, selamat hari jadi di selamat hari jadi khas ditujukan buat anak anda tersayang Noriah atau Amoy binti Buang yang ke-38 tahun. Semoga dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan dan juga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusanmu dan berbahagia selalu bersama suami dan anak-anak. Ini dia ucapan dari keluarga di Kampung Kiudang, Tutong. Baiklah, ini pula ya assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Sanahil wa happy birthday ditujukan kepada Cikgu Nur Liza binti Suhaili yang bertugas di Matak Suas Bandar Seri Begawan, yang semoga mendapat barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan iringan doa semoga dilanjutkan usia, diberi nikmat kesihatan keafiatan yang baik berpanjangan, dikurniakan rezeki yang berkat, diberikan kekuatan iman, ketakwaan dipertingkatkan, ketakwaan dikurniakan kebahagiaan bersama keluarga tersayang, juga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat serta sentiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah jua. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada warga Maktab Suas.

0: عبده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

terus Tini Auda. Ya, bersama Black Dog Bone dengan lagu Ku Cari Penawar Luka. Lukakan sembuh, ya, walaupun hari ini terasa begitu dalam. Ya, berikan hati sedikit waktu untuk menerima dan percayalah tidak selamanya kita akan berada dalam rasa yang sama, ya. Ada perpisahan yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Ada kecewa yang membuat kita lebih menghargai diri kita sendiri. Teruslah melangkah kerana suatu hari nanti apa yang pernah menyakitkan hanya akan menjadi sebuah kenangan. Dan ketika itu, kita akan tersenyum kerana pernah berjaya melepasinya.

Baik, terus lagi ucapan tahniah diterima ya. Selamat hari lahir. Sana helwa buat isteri dan mama tersayang Zurinah binti Haji Ibrahim. Dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur, sentiasa dalam kebaikan serta sentiasa ditenangkan hati ya. Sihat walafiat. Ya, bahagia bersama keluarga tercinta. Juga

luaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, ya bala musibah, dan juga amal ibadah diterima Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, ucapan daripada salam sayang dari suami Haji Abdul Ghaffar, anak-anak Muhammad Irfan, Nur Insyirah dan Nur Majidah. Baik, ini pula ya ucapan ya Senihil Wah. Selamat hari lahir ditujukan kepada Angah Haji Matarsat bin Jamil dengan ucapan yang semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan keberkatan rezeki, keberkatan umur, keberkatan kesihatan yang baik berpanjangan, juga berbahagia bersama isteri, anak-anak dan cucu tersayang, juga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT jua. Amin, amin, amin. Ya Allah, salam sayang dari semua anak-anak buah, cucu-cucu dan cicit yang berada di Kuala Belait, Tutong dan Bandar Seri Begawan. Ya, terima kasih Rosidah Mama Alias yang berada di rancangan Bermula Negara Bukit Beruang Tutong menyapa Harmoni FM di pagi ini. Santai-santai katanya mendengarkan Harmoni FM ya. Baiklah, terus lagi ini pula Ramli HB juga menyapa Harmoni FM. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam ucapan Sanihil Wah. Selamat hari jadi. Happy birthday happy birthday yang ke-33 tahun ni kepada anak anda. Dan ke Nur Zatul Nazahia binti Pengiran Ismarudin. Semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang penuh dengan keberkatan rahmat dan keampunan, yang juga diluaskan rezeki melimpah ruah ya. Dikurniakan nikmat kesihatan yang baik, sihat walafiat selalu, juga dipermudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi, sentiasa berbahagia bersama suami, anak dan keluarga tersayang, berjaya selalu dan cemerlang di dunia dan juga di akhirat ya. Amin, amin, amin. Baik, ucapan ikhlas dari ucapan ikhlas serta doa dari Baba, Mami dan PIPM Family di perpindahan Lambak Kanan. Terima kasih juga Bro Junaidi yang berada di Pasar Nikah Kuala Belait yang juga menyapa Harmoni FM. Katanya di KB cuaca baik-baik saja. Ya, terima kasih. Dan semoga sihat semuanya ditujukan kepada pekerja stesen minyak di mana juga berada. Sihat selalu, kata Bro Junaidi, dan sentiasa beri senyuman pada pelanggannya. Oh, itu penting ya. Baik, terima kasih Bro Junaidi dengan nasihatnya, dengan pesanannya ya. Baik, ini pula selamat hari jadi khas ditujukan ya kepada Pengiran Hamdani bin Pengiran Haji Ibrahim. Semoga dipanjangkan umur ya. Semoga segala hajat tercapai jua, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, diberikan kesihatan yang afiat, berbahagia selalu di samping isteri, anak-anak dan kesemua dan semua keluarga besar ya. Amin, amin, amin. Ucapan dari PHSS dan keluarga PHSS Lambak Kanan.

Ini pula ucapan selamat hari jadi buat kakak tersayang Siti Rogayah binti Matarsat yang ke-45 tahun ya. Semoga sihat selalu, dijauhkan, dijauhi dari segala penyakit, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sentiasa dalam perlindungan Allah jua, amin, amin, amin. Dan bahagia selalu bersama suami tercinta. Bah, jangan lupa ya, habis pelayaran ni, halo-halo saja dimanakan bawa makan. Wah, ikhlas dari adik manjamu satu-satunya, Nana RS, dan suami serta anak buah kesayanganmu, Alai Hakim, yang berada di Skidana Kuniraja Jati, Kampung Lambak kini.

Becca, ini pula happy birthday. Senang helwan buat ababu. Mama, ya, mama mertua tersayang ya, Hajah Siti Nom yang berada di kampung Lebat Luas juga menyambut ulang tahunnya hari ini dengan doa buatnya semoga dipanjangkan umur ya, dimurahkan rezeki, lagi diberkati Allah, juga sentiasa sihat walafiat, ia melakukan segala amal ibadah bahagia bersama keluarga tersayang, dibukakan serta diluaskan pintu-pintu rezeki, lagi halal dan diberkati Allah, dimudahkan segala urusan dunia akhirat ya, juga dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, bala dan musibah Magaza ya. Dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah. Diterima semua amal ibadahnya. Ya Allah, berjaya dengan cemerlang dalam kehidupannya, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah. Jua amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas dari Haji Abidin, Haji Marinda, Farizan atau Mimi, family di perumahan Kampung Peramu. Ini mula selamat hari jadi ditujukan yang kepada kakanda, ya, kepada kakanda kami Nur Sinah binti Muhammad Daud yang 65 tahun yang menyambut usianya yang ke-65 tahun yang hari ini dengan ucapannya selamat hari jadi kanda tersayang. Terima kasih kerana sentiasa menjadi tempat kami bergantung, pendengar setia dan sahabat yang paling memahami kami. Semoga kanda terus diberkati dengan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah dan kebahagiaan yang lebih indah dalam hidup ini selain melihat senyuman kanda yang indah, penuh kasih, ia teruslah bersinar dan menjadi inspirasi buat kami semua. Kami sayang kanda selalu. Ucapan ini dari adindamu keluarga besar Norlina di Rancangan Perumahan Negara Meragang. Baiklah, ini pula selamat menyambut ulang tahun ditujukan kepada sahabat yang diingati selalu, iaitu Dayang Atur, dengan iringan doa ya. Buatnya semoga sentiasa diberi kesihatan yang baik dan diberikan umur yang berkah, iman takwa bertambah dan sentiasa dalam lindungan dan dirahmati Allah selalu. Amin, amin, amin. Dan bahagia di samping suami dan anak tersayang. Ucapan ini daripada Rosini, Hajah Salmah, Alimah, Sumira, Hajah Serima, Siti Hawa, Raya, Hajah Zahra, Aminah, Hajah Sa'dia, Fauziah, Hajah Mia, Alia, Zaituna dan grup SMMA Suria. Itulah dia. Baiklah, ini pula sana helwah ya, selamat ulang tahun buat isteri tercinta Aziyati binti Haji Sulaiman yang ke-38 tahun ni hari ini dengan iringan doa buatnya. Semoga bertambahnya usia sayang menjadi insan yang sentiasa disayangi Allah, dikuatkan iman, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusanmu, baik urusan dunia dan akhirat, sentiasa dalam lindungan Allah dan terus menjadi penasihat serta ibu yang soleha buat anak-anak kita ni ya. Ucapan ikhlas dari suami dan anak-anak dari Zul di Kampung Lambak Kanan. Ini mula sana helwah ya, selamat hari jadi buat Mimi Suraya binti Haji Husin dengan doa semoga sentiasa dirahmati Allah, dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan yang sempurna, lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang, yang panjang lagi diberkati Allah, juga dimurahkan rezeki, sentiasa dalam rahmat dan peliharaan Allah jua ya. Amin, amin, amin. Ya, itulah tadi terus lagi ucapan. Ini pula selamat hari lahir ya, senang helwah happy birthday ditujukan kepada sahabat yang dirahmati Allah, itu Hajah Salmah binti Haji Ahad, tua dan tua Hajah Sinun dan cicitnya Muhammad Iqbal Nawfal bin Muhammad Imzin juga menyambut ulang tahunnya hari ini, tarikh yang sama. Semoga Allah sentiasa mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang. Amin, amin, amin. Ya, terus lagi ya ucapan ini pula. Ya, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan ya. Sebetulnya banyak lagi ucapan diterima. Ya, senang helwa, selamat ulang tahun ditujukan kepada KK Sina yang berada di rumah ya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Bahagia selalu bersama keluarga tersayang. Baik, ucapan kiriman daripada keluarga besar FTS Kampung Batu Marang.

0: Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Liga Negara-Negara UEFA kembali beraksi awal pagi tadi dengan lebih banyak perlawanan. Liga A Kumpulan 3, Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir Liga Negara-Negara Eropah selepas menewaskan Croatia 2-1. England pula menewaskan Republik Czech dengan 3-0. Liga B Kumpulan 1, Scotland tewas 1-2 di tangan Slovenia. Switzerland menang 3-0 ke atas Macedonia Utara. Liga C pula Kumpulan 1, Albania menang 2-1 ketika bertemu San Marino. Belarus pula menang tipis 1-0 Finland. Sementara itu dalam Liga C Kumpulan 3, Moldova tewas 0-4 di tangan Slovakia. Liga C Kumpulan A, Estonia dan Iceland terikat seri tanpa jaringan. Bulgaria menewaskan tuan rumah Luxembourg dengan 2 tanpa balas. Arab Saudi menamatkan penantian selama 22 tahun untuk kembali menjulang Piala Teluk selepas menewaskan Emirah Arab Bersatu 2-0 dalam aksi akhir edisi ke-27 kejohanan. Arab Saudi berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang kejohanan. Kemenangan tersebut merupakan kejuaraan Piala Teluk keempat buat Arab Saudi dan yang pertama sejak kali terakhir memenanginya pada tahun 2004. Dalam perkembangan lain, Persatuan Bola Sepak Norway mengemukakan 2 permohonan rasmi kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berhubung kebimbangan mengenai tadbir urus dan etika yang melibatkan Presiden FIFA Gianni Infantino serta 3 kes kontroversi. Aduan yang diutarakan meminta jawatan kuasa etika FIFA meneliti tindakan Infantino dan mana-mana individu lain yang dikenal pasti sepanjang siasatan bagi menentukan kemungkinan pelanggaran kod etika badan induk bola sepak dunia itu. Novak Djokovic menjulang trofi terbuka China selepas lawannya Alex de Minaur menarik diri daripada perlawanan akhir sekaligus melebarkan rekod kemenangan menakjubkan di Beijing serta meraih gelaran ke-102 dalam kerjayanya. Pemain asal Serbia itu memenangi set pertama menerusi tiebreak 7-6-7-3 dan sedang ketinggalan pada set kedua apabila pemain Australia itu menamatkan perlawanan lebih awal. Kemenangan itu menyaksikan Djokovic melebarkan rekod sempurna kepada 34 kemenangan untuk meraih gelaran ketujuhnya di ibu negara China itu, kejuaraan pertamanya sejak 2015. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat awak ikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

Ya, terus berhabar bersama Harmoni FM. Selamat pagi kepada anda. Kita bersua kembali untuk hari ini Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 7 Oktober 2026 Masihi. Bersama dalam sesegar Harmoni, Zuhra menemankan anda seperti biasa hingga ke pukul 12.30 hari ini, insyaAllah. Dan terima kasih kepada rakan setugas DJ Hani yang bersama anda dalam segmen ucapan selamat hari jadi sepanjang 3 jam bersama dari 6 hingga 9 pagi ini. Dan insyaAllah segmen ucapan selamat hari jadi akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti dalam Symphony Harmony hingga ke pukul 10 malam. Jadi hantarkan ucapan anda ketika bersama rakan setugas dalam Symphony Harmony malam nanti, ya. Walaupun kita teruskan lagi bersama di pagi ini, dan seperti biasa juga, jika anda ingin menghantarkan lagu untuk anda mendengarkan

Sebuah lagu daripada Siti Nordia, dengan lagunya Tak Upaya Menangis Lagi, membawa kita ke pukul 9.17 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Untuk mendapatkan maklumat status terkini kualiti udara di negara kita, negara Brunei Darussalam, Auda boleh terus ke Instagram jastri.bn untuk mendapatkannya pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan juga 4 petang sepanjang tempoh jerebu. Jadi terus saja ke Instagram jastri.bn untuk mendapatkan maklumat bagi memantau kualiti udara di negara Brunei Darussalam.

sebuah lagu daripada P. Ramlee dengan lagunya Getaran Jiwa membawa kita ke pukul 9.29 menit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Tinjauan hujan ya, bagi Oktober hingga Disember 2026 ini, menurut Jabatan Meteorologi Brunei, kini memasuki fasa peralihan monsun sehingga akhir November. Jadi cuaca pagi baik, hujan renai di pantai tengah hari, ribut petir di pendalaman pada petang dan merebak ke pantai pada waktu malam. Bagi bulan Oktober, diramalkan 21 hari hujan dengan hujan jumlah 250 hingga 380 mm, dan di bulan November 22 hari hujan 260 hingga 390 mm, dan jumlah masih dalam kadar normal walaupun fenomena El Nino. Dan bagi bulan Disember,

Brunei akan memasuki monsun timur laut dan bulan paling basah dengan purata 359 mm dan 21 hari hujan. Risiko banjir kilat dan tanah susur akan meningkat dan orang ramai dinasihatkan sentiasa berhati-hati dan dapatkan maklumat terkini melalui Instagram Brunei.weather ya, dan ataupun di talian cuaca. Wallahu a'lam bisawab. Walaupun terus lagi bersama Harmony FM di pagi ini bersama Zura dan apa jua maklumat-maklumat terkini, insyaAllah Zura akan kongsikan sepanjang bersama dalam sesegar Harmony.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja. Eh, diet kah? Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu kita ni mengawal selera makan. You know, kadang-kadang kita ni fikir kita ni lapar. Tapi sebenarnya, badan kita ni cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Sebuah lagu daripada The Rocks dengan lagunya Pasrah daripada pukul 10.30 minit pagi ini. Auda akan bersama dengan satu wawancara World Mental Health Day pada pukul 10.30 minit pagi. Sebuah lagu daripada Uji Rasha dengan lagunya yang berjudul Kasih Ibu. Semoga Auda terhibur hendaknya. Terima kasih juga yang menyapa di pagi ini.

0: Eh bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Tenang siang kawasan na tu. Kita ni ambil jalan pintasan ni ba?
0: Bang, bukan di tempat U-turn sekejap kaki kita ni.
1: Tidak ada apa-apa tu. Hello lah, bes. Habis ini tu.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.

sebuah lagu daripada Dato' Syed dengan lagunya Umi, dan insyaAllah Zura akan kembali selepas berita jam berita dunia jam 10 pagi ini. Kita berhubung dengan sebuah lagu daripada Adibah Nur dengan lagunya yang berjudul Terlalu Istimewa. Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, 94.197 FM.

0: direkodkan. OpenAI menyatakan akan bekerja keras membina semula kepercayaan setelah berdepan pertanyaan Parlimen Australia susulan kejadian pencabulan portal kesihatan utama negara berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Australia, Tun Richard Marles berkata, pengasas bersama syarikat terbabit tidak memaklumkan sebarang pencabulan di sistem Medicare semasa pertemuan dua pihak pada awal September lalu. Akhir sekali, Kerajaan Norway akan memperkenalkan sekatan sementara ke atas kacamata kecerdasan buatan AI di tempat awam. Sekatan meliputi kawasan yang boleh diakses orang awam termasuk kawasan sekolah, hospital, kompleks membeli belah dan taman. Pihak kerajaan setempat juga merancang untuk melantik kumpulan pakar bagi memberikan nasihat mengenai peraturan kebangsaan kekal terhadap kacamata AI. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari waktu Brunei Darussalam.

0: bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga, bahagia tepat pada waktunya untuk bersama dengan satu wawancara sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Kita bersama di talian ya, bersama dengan Puan Syahmun binti Haji Matasan, Ketua Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sihat hari ini?
1: Alhamdulillah, ala kulli hal, sihat walafiat. Bagaimana dengan DJ?
0: Alhamdulillah, terima kasih bertanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar hari ini. Dan dengan sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026, tajuknya ialah Healing the Invisible Wounds. Jadi ada beberapa soalan di sini untuk Puan ya. Soalan pertamanya, sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia seperti mana yang kita ketahui disambut pada 10 Oktober. Bolehkah Puan Syahmun kongsikan apakah objektif sebenar hari sambutan ini dan adakah tema yang tertentu bagi sambutan pada tahun ini? Silakan Puan.
1: Okay, terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para pendengar Harmoni FM. Alhamdulillah, terima kasih atas soalannya. Alhamdulillah, objektif utama sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Tapi sebelum itu, pada itulah yang selalunya memang ada objektif sambutan ini adalah untuk membantu meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan kesihatan mental dan bagaimana menangani isu-isu berkaitan dengan kecelaruan ataupun penyakit mental. Ianya adalah satu platform bagi pihak-pihak berkepentingan untuk mengongsikan maklumat dan nasihat tentang cara-cara mendapatkan sokongan, pertolongan dan rawatan bagi individu-individu yang mengalami masalah kesihatan mental, dan pada masa sama juga bagi mereka yang ingin memberikan sokongan dan bantuan kepada individu-individu tersebut. Mengenai tema Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini ialah Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change, ataupun dalam bahasa Melayunya mungkin pengalaman kehidupan didengar, suara yang benar.

sinar perubahan yang nyata. Tema ni, Puan, membawa makna yang amat pentinglah bagi negara kita ni, negara Madur Salam, kerana ia mengingatkan kita ni bahawa setiap individu yang berhadapan dengan cabaran kesihatan mental

0: perlu memastikan yang individu-individu yang mempunyai pengalaman hidup berkaitan isu kesihatan mental ini bukan sekadar dirujuk atau didengar secara simbolik, tetapi benar-benar diberikan ruang untuk terlibat dalam membentuk penyelesaian yang bertujuan menyokong mereka. Lebih-lebih terlagi dalam kita meneruskan perjalanan menuju wawasan Brunei 2035, di mana kesejahteraan dan kesihatan semua lapisan rakyat hendaklah menjadi teras dan pembangkit pembangunan negara. Dan kami percaya perkara ini akan dapat dicapai dengan mempunyai masyarakat yang sihat walafiat, di mana setiap individu berani mendapatkan bantuan tanpa rasa takut, mampu berbicara mengenai pengalaman mereka tanpa rasa malu, dan seterusnya menerima sokongan yang penuh maruah, karamah dan kasih sayang dengan rahmah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan juga Puan Syahmun, difahamkan juga ada beberapa aktiviti sambutan yang dijalankan pada tahun ini. Jadi bolehkah Puan kongsikan?
0: Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, Puan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, aktiviti-aktiviti sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini memang sebenarnya semakin banyak diadakan, bukan setakat pada peringkat Kementerian Kesihatan, tetapi bahkan juga dianjurkan oleh kementerian-kementerian lain, agensi-agensi bukan kerajaan, persatuan-persatuan dan juga pihak orang ramai secara persendirian. Ini merupakan satu progres bagi negara kita ni, kemajuan yang amat memberangsangkan dan mencerminkan kepekaan orang Brunei, orang kita ni akan kepentingan kesihatan mental ini telah meningkat. Pada tahun ini, Alhamdulillah, pihak Kementerian Kesihatan, khususnya Pusat Promosi Kesihatan, bekerjasama dengan sebuah firma Community Architecture tempatan untuk menganjurkan forum Healing the Invisible Wounds sempena sambutan Hari Kesihatan Mental 2026 ini nanti.
1: Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan juga Puan, bolehkah Puan kongsikan sedikit sebanyak mengenai acara forum Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 ini yang akan berlangsung pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 dan juga mungkin Puan Hajah dapat mengongsikan sedikit maklumat mengenai acara ini, Puan. Silakan.
0: Okey, terima kasih. Acara forum Healing the Invisible Wound ini yang akan diadakan pada hari Sabtu depan, hari Sabtu yang akan datang, 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 10 hari bulan Oktober 2026 pada pukul 7.30 hingga 9.30 malam di Ruang Legar Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Forum ini adalah macamnya saya kongsikan tadi, merupakan usaha kerjasama di antara pihak Al-Riyada Consulting dan Kementerian Kesihatan, khususnya Unit Strategi Kesihatan Mental di Pusat Promosi Kesihatan. Kolaborasi yang julung kali diadakan ini akan memuatkan satu sesi ucap tamak yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Alizi Alias, seorang konsultan pakar psikologi organisasi dari Malaysia. Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang akademik dan juga merupakan penulis beberapa buah buku motivasi, termasuklah buku terlaris beliau yang berjudul Penat. Dan insyaAllah beliau akan juga mengongsikan beberapa strategi-strategi untuk menangani pergelutan emosi dan psikologi, termasuklah juga mengatasi kesedihan, kebimbangan atau keresahan, kemurungan dan beberapa isu-isu terkait dengan luka yang tidak kelihatan ataupun the invisible wound di dalam ucap tamak beliau itu nanti. Pada masa yang sama ada acara forum yang juga akan dimuatkan dengan sesi panel Heart Conversations for the Heart yang akan menampilkan barisan panelis terdiri daripada penceramah-penceramah prolifik tempatan seperti Yang Mulia Ustaz Yusuf Majid dan Ustazah Dr. Widat Aziz, di samping Yang Mulia Dr. Alizi Alias tadi dan pegawai psikologi klinikal dari Kementerian Kesihatan juga. InsyaAllah, Puan DJ, pada sesi tersebut para panelis akan sama-sama mengupas dan membincangkan mengenai kesihatan dan kesejahteraan mental dan pengalaman hidup dari perspektif Islam dan sains, Puan. Itulah yang akan terjadi ya pada hari Sabtu yang akan datang.
1: Baik, adakah orang ramai dialalukan untuk datang kan ni puan?
0: Oh, yes.
1: Mungkin

0: Puan ingin mengusikkan apa-apa saranan juga kepada orang ramai, khususnya bagi mereka yang mungkin ingin hadir ya menyertai forum Hari Kesihatan Mental 2026 ini. Silakan Puan.
1: Okay, setentunya alhamdulillah kepada orang ramai yang ingin menghadiri forum Healing the Invisible Woman ini sempena sambutan Hari Kesihatan Mental 2026, habis kita bolehlah mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan terperinci dengan menghubungi terus pihak kami di talian 823-0050. Saya ulangi, 823-0050, ataupun melayari media sosial kami di Instagram dan TikTok, The Ilm Journal, THE.ILM.Journal, JOURNAL. Sekali lagi, saya ingin kongsikan kepada para pendengar Harmony FM, acara forum itu nanti akan diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada hari Sabtu ini, 10 hari bulan Oktober 2026, bermula jam 7.30 malam. Kita juga ada bus-bus pameran daripada beberapa persatuan-persatuan belia, dan juga bus-bus vendors yang akan menawarkan biasalah tuan minuman, makanan ringan dan produk-produk berkaitan. InsyaAllah pintu untuk orang itulah pintu dibukakan kepada orang ramai bermula 5.30 untuk mengunjungi vendor-vendor ni, tapi forumnya bermula pada 7.30 malam. Jadi apa yang kami harapkan dan sertakan, sarankan, kami harap dapatlah pendengar-pendengar Harmony FM di luar sana menyertai acara kami dan hadirlah beramai-ramai untuk mengingatkan jua, untuk berkongsi jua. Pihak orang ramai boleh saja mendaftar awal atau walk-in pada hari acara yang dialu-alukan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Dan,
1: amin.
0: Ya, dan kepada orang ramai pendengar yang mengikuti kita pada pagi ini, Puan, mudah-mudahan juga akan ikut serta. Kalau Indah mendaftar, bolehlah walk-in terus. Seperti yang Puan kongsikan tadi, 5.30 minit petang dibukakan bermula. Ya. Dan forum akan diadakan pada pukul 7.30 minit malam pada hari Sabtu, 10 Oktober 2026, ya?
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Puan Nur Syahmun binti Haji Matasan, Ketua Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan, mengungsikan mengenai Healing the Invisible Wounds, ya, di mana forumnya yang akan diadakan pada hari Sabtu ini bagi sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.
0: Sama-sama. Bye.
1: Okay, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
2: Pukul 10:54 pagi. Selamat pagi kepada Auda. Tinggal satu hari saja lagi untuk anak-anak, adik-adik kita menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR tahun 2026 ya. Dan ianya akan bermula pada hari Khamis esok 8 Oktober 2026. Dan dengan doa penerang hati, Auda boleh mendapatkannya melalui Instagram MOE Brunei mengungsikannya setiap hari. Detik-detik menunggu peperiksaan. Ya. Jadi untuk penilaian sekolah rendah PSR tahun 2026 akan dimulakan esok pada 8 Oktober 2026 Masihi.

0: Bang, gimana selai damit, Bang?
1: Tuh nah, bermain di bilik tamu ah. Jangan tinggal.
0: Lai, oh lai. Indah jua denik. Mana ya? Oh lai. Lai. Hadir, di luar jua selai ni, Bang. Aing lagi pasang.
2: Mata-matai pergerakan anak auda. Malang, malang tidak, berbau. Tidak berbau.
3: Harmoni FM.
4: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan auda.
5: Ya, 11.22 minit pagi. Selamat pagi kepada Audi Rabu hari ini, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Mengumumsikan kepada Audi melalui Instagram Pusat Sejarah Brunei. Ya. Jadi, kepada Audi, masih lagi ada masa, ada kesempatan untuk menyertai peraduan menulis esei sejarah Brunei tahun 2026-2027. Jadi inilah peluang Auda. Auda boleh rebut peluang ini untuk menyerlahkan lagi bakat penulisan serta mengangkat sejarah negara melalui karya Auda. Tarikh tutup penghantaran ialah pada 16 November 2026 pada pukul 4 petang. Jadi jangan lepaskan peluang. Untuk maklumat terkini, Auda boleh dapatkan untuk mengimbas kod QR, mendapatkan syarat penyertaan dan borang penyertaan melalui Instagram Pusat Sejarah Brunei. Ya. Teruskan lagi bersama Harmoni FM. Sebuah lagu daripada Fauzia Idris dengan lagunya Lagu Rindu Merindu. InsyaAllah Zura akan bersama Auda dalam sesegar Harmoni hingga ke pukul 12.30 hari ini.

0: شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahu al-Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Semua lagu daripada For You To See dengan lagu Kenangan Cinta. Membuat kita ke pukul 11.43 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Zura menemankan Auda hingga ke pukul 12.30 hari ini. Dan insya Allah rakan setugas akan menemankan Auda dalam mesra harmoni 12 hingga 6 petang nanti. Dan untuk panduan Auda bersama azan sembahyang fardu zuhur ke udara pada pukul 12.09 minit tengah hari. Terus lagi bersama Harmoni FM, Rabu hari ini 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 Oktober 2026 Masih. Dan jangan lupa untuk mengikuti wawancara ya pada malam ini bersama dengan 10 orang finalis akhir Bintang Harmoni 2026, dan Auda akan dapat berpeluang bersama mendengarkan wawancara bermula pada hari ini 7 Oktober 2026 hingga 11 Oktober 2026 ini, bermula pada pukul 8.30 minit malam nanti.

Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Sampai di sini sahaja Zura bersama Auda dalam Sesegar Harmoni. InsyaAllah rakan setugas akan dapat menemankan Auda dalam Mesra Harmoni. Jaga diri, jaga emosi, hiasi pribadi. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, dek pelahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
1: Iya, dek.
2: Diam saja kita bah. Tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tu no. Kuning lah kita berjalan ke depan. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau ya kerang berbalik ke Lampung atau. Baru kena jalan.
2: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat, dek. Sampat. Sampat. Sampat.
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Result O-Level sudah keluar? Anda tahu di mana akan menyambung? Lakas tak ke Cosmo!
1: Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi Haji dan Umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej Haji dan Umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam Services. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan penerangan, panduan dan nasihat secara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang berpengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi haji dan umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Berakas. Jumpa Auda di sana.

Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel. Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: Auto waktu sekarang pukul 12.41 minit tengah hari. Hari ini Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 7 Oktober 2026 Masihi. Dan saya kongsikan status terkini kualiti udara pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 yang telah direkodkan pada pukul 11 pagi tadi bagi daerah Brunei dan Muara pada tahap sederhana 65, daerah Blight 70 juga tahap sederhana, daerah Tumburung 62 tahap sederhana dan daerah Tutong 64 tahap sederhana. Ini direkodkan pada pukul 11 pagi tadi. Puletan bacaan Puletan Standard Index PSI bagi keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam. Ya, waktu sekarang pukul 12.42 minit tengah hari, tepat pukul 1, berita perdana akan disiarkan.
1: Mutiara Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, perasaan marah, emosi

atau marah boleh disebabkan oleh perasaan yang terluka atau adanya perilaku yang tidak diharapkan oleh seseorang. Maka dari itu, perasaan yang dirasakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan boleh membuatkan seorang marah. Hal tersebut hanya bisa dicegah dengan mengendalikannya atau memaafkan hal tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan tentang larangan marah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah suatu perkataan kepadaku dan ringkaskanlah mudah-mudahan aku memahaminya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Lalu aku mengulanginya berkali-kali. Semuanya dibalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Seperti yang sudah diketahui, emosi marah ini boleh melahirkan kekuatan fizikal yang besar. Kekuatan tersebut bahkan boleh menguasai hati dan pikiran manusia. Emosi ataupun marah yang muncul boleh melahirkan nafsu yang besar dan merosak akal yang sehat. Sebab itu, agama Islam melarang umatnya untuk berada dalam keadaan marah. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Demikian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Ada pendengar yang dihormati sekalian, insyaAllah tepat pukul 1 berita disiarkan dan pada pukul 1.30 petang nanti kita ada rancangan Bicara Keluarga dengan topik Bicara Keluarga nanti ialah esok peperiksaan, esok exam pukul 1.30 petang nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Presiden Islamic Development Bank. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima menghadap penyelaras Presiden Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk sahsiah perlu dititik beratkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform digital. Pada menjunjung titah perintah kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini, pejabat kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zariah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wad Din, telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.40.

0: Pasukan mencari dan menyelamat Banjarmasin di Kalimantan Selatan Indonesia kini menunggu proses pengapungan bangkai feri Virgo Transport 8 bagi membolehkan pencarian mangsa yang masih terperangkap. Setakat ini, 190 orang telah ditemui berikutan tragedi karam feri tersebut di Laut Jawa bulan lalu melibatkan seramai 82 korban nyawa manakala 53 lagi mangsa masih hilang. Kualiti udara di kawasan tengah, timur dan barat Singapura kekal pada tahap tidak sihat akibat jerebu dengan bacaan indeks pencemaran udara mencecah sehingga 130. Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura memaklumkan keadaan tersebut berlaku disebabkan oleh tiupan asap jerebu dari titik-titik panas di Kalimantan dan Sumatera Indonesia berikutan cuaca kering serantau. Syarikat logistik utama Hungary, Supernova Intertrans Limited Liability Company, kini berdepan tekanan kritikal akibat turun naik harga minyak global daripada konflik Timur Tengah. Ia turut mencetuskan kekurangan bekalan diesel dan tenaga kerja pemandu di seluruh Eropah. Pengurus besarnya Balas Veres memberi amaran bahawa rangkaian logistik kini terancam dengan ribuan perusahaan kecil dan sederhana di negara tersebut terpaksa menamatkan operasi sejak 5 tahun lalu akibat krisis bahan api yang berterusan. 23 anak kapal warga India yang menaiki kapal tangki berdaftar di Liberia, Aframax Rio, berjaya diselamatkan selepas kapal tersebut terbakar di luar pesisir Laut Hitam Rusia. Kementerian Pengangkutan Rusia mengesahkan kapal tangki itu diserang oleh kapal tanpa pemandu namun tiada kecederaan dilaporkan. Pasukan tentera Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan serangan pantas untuk merampas semula kawasan pesisir di Selat Bab el-Mandeb hingga ke Bandar Mocha. Serangan dilapor berjaya menyingkirkan Port Houthi daripada kebanyakan kawasan yang diduduki bulan lalu. Pasukan tentera Yaman mengambil alih kedudukan penting termasuk landasan udara di daerah Dubab di Selat Bab el-Mandeb yang dirampas oleh Port Houthi bulan lalu sehingga menjejaskan pasaran tenaga. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima pengadap President Islamic Development Bank. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima pengadap penyelaras Presiden Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk syahsiah perlu dititikberatkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform digital. Teruskan berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 3 petang.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

suara keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi sirrahli sadri wa yassirri amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur pada

apa berbis kita. Mudah-mudahan kita ini sentiasa dalam lindungan Allah dan penuh dengan keberkatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ibu bapak.

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini pejabat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, President Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Datuk Amir Bukvich, Ketua ISDB Centre of Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Al-Sawi, Pengarah di ISDB Regional Hub Jakarta. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua.

persekutuan yang terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Mint, Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Mint atas pelantikan sebagai Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Mint. Tuan Nicholas Mint dilantik sebagai Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir, President Islamic Development Bank ISDB. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah serta doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Guru hendaklah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa, kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Menteri Pendidikan menegaskan guru perlu diiktiraf bukan semata-mata sebagai penerima dasar tetapi sebagai rakan profesional, pembina pengetahuan dan peneraju perubahan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh menekankan perkara itu pada sesi panel menteri semasa majlis penyampaian anugerah UNESCO Hamdan. Diadakan sempena Hari Guru Sedunia, majlis berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Menteri Pendidikan juga menekankan kepentingan memupuk syahsiah dalam era digital dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis anugerah UNESCO Hamdan bagi pembangunan guru 2026. Ia sebagai pengiktirafan terhadap usaha negara dalam memperkukuh pembangunan profesional, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan guru. Pencapaian tersebut menyediakan platform penting bagi negara untuk berkongsi pengalaman dalam pembangunan guru serta memperkukuh komitmen negara dalam melahirkan guru yang berdedikasi, berdaya tahan dan bekerjasama yang menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan masa depan para pelajar. Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan, melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anetikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan maupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i menegaskan demikian semasa majlis penutupan persidangan Kehakiman dan Perundangan Syari'ah Nusantara kali

0: Di keempat, majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat, selaku penasihat jawatankuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi memelihara maslahah ummah. Enam resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Resolusi tersebut diharap akan menjadi salah satu landasan penting dalam memperkukuh hala tuju bersama kehakiman syariah Nusantara demi menuju masa hadapan yang lebih dinamik, berintegriti dan berteraskan keadilan. Penganjuran Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat mengukuhkan kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai peneraju wacana kehakiman dan perundangan syariah di rantau Nusantara. Malam tadi diadakan majlis makan malam sempena persidangan tersebut. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia, Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i. Persidangan menghimpunkan penyertaan daripada empat buah negara Nusantara iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Ia dihasrat dapat memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jalani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 minit petang nanti.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Ya, Harapan FM Inspirasi Keluarga Bahagia Station, Keluarga Dana Suka Nada. Terima kasih kepada audiens yang masih bersama kami di Harapan FM hari ini, hari Rabu ya, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 7 Oktober 2026 Masih.

Yes, lagu dari kumpulan Elikids. Keping hati yang luka. 4:12 petang. Selamat petang ya semua. Terima kasih masih bersama kami di Harun FM.

0: meraihkan 10 tahun Proton Brunei. Kini tiba masanya untuk anda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan anda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
1: Tertakluk kepada terma dan syarat.

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه

0: Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BLEAF, sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
1: Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anatikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan maupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syarik menegaskan demikian semasa majlis penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang berhormat selaku penasihat jawatankuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadap era digital dan AI. 9 peserta bertanding di peringkat akhir pertandingan akhir azan subuh bagi peringkat sekolah menengah dan maktab senegara. Pertandingan anjuran Kementerian Pendidikan itu diadakan petang tadi di Pusat Sejarah Brunei. Awang Haji Muhammad Aiman Ryan bin Haji Muhammad Fazilah dari Sekolah Menengah Pihin Datu Seri Maharaja Mentiri menjuarai pertandingan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Norilham bin Haji Jaiz, penolong pengarah pendidikan kokurikulum. Bagi memperkenalkan bot laju hibrid, Essen Group Brunei menganjurkan pameran bot laju hibrid Essen di Pelabuhan Kuala Belait. Pameran memberi peluang orang ramai untuk merasai sendiri pengalaman mengendalikan bot tersebut melalui ujian laut secara langsung. Taklimat teknikal juga diadakan bagi memahami lebih baik sistem stimulasi kapal hibrid dan potensi penggunaannya, termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar dan pengurangan pelepasan gas rumah hijau melalui teknologi hibrid. Pelbagai peluang pekerjaan dapat diteroka melalui jelajah kerjaya yang diadakan di daerah Tutong. Pelbagai perkhidmatan disediakan termasuk konsultasi CV dan temuduga selain ruang untuk berinteraksi secara langsung dengan bakal majikan. Jelajah kerjaya turut membuka ruang kepada orang ramai meneroka laluan kerjaya alternatif termasuk membina perniagaan sendiri. Awang Muhammad Khairul Akmal bin Arifin, Dayang Elia Kristina Batrisha binti Yahya, Dayang Naziratul Shaziah binti Muhammad Yahya dan Dayang Mastiana binti Buahman antara pencari kerja mengunjungi jelajah kerjaya tersebut.
2: Jelajah kerjaya ini ia mendedahkan hala tuju kami. Selain itu juga kami dapat mengabit Idrus Salam, memberi CV konsultasi dan temuduga konsultasi untuk memudahkan kami untuk mencari pekerjaan.
3: Membantu lepasan pelajar untuk mencari peluang-peluang untuk bekerja, iaitu boleh terus saja mengagak arah syarikat-syarikat dan sekolah-sekolah.
4: Menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dari sektor kerajaan dan swasta kepada para pencari pekerja yang merupakan lepasan institusi di negara Brunei Darussalam.
5: Saya berbesar hati lah diadakan macam mana supaya senang tanika mencari kerja kosong sementara menunggu kerja yang tetap bagi anak-anakku lah.
1: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat menziarahi jenazah almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zaria. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi bagi Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad.

0: Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya jam 8 malam nanti.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Audah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Bertakwalah kita kehadrat Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah SWT itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah SWT beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 32 tafsirnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Surah Al-An'am ayat 32.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan ofisku.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampik mukanya.
1: Heh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek minggu ini?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bru Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi.

serta paras gula, dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Yaudah, mencari rezeki atau bekerja bukanlah sekadar rutin harian. Bahkan merupakan amanah dan tanggungjawab sama ada seseorang itu bekerja sendiri di sektor awam maupun di sektor swasta. Dalam dunia pekerjaan masa kini, kejayaan sesebuah organisasi tidak seharusnya diukur semata-mata melalui pencapaian sasaran hasil, produktiviti dan keuntungan semata-mata, tetapi juga melalui nilai, akhlak serta budaya kerja yang diamalkan oleh warganya.

Memperkasa budaya kerja yang sihat dan sejahtera. Yaudah, adalah penting untuk kita mewujudkan persekitaran kerja yang sihat agar individu dapat menyelesaikan tugas dengan selesa, minda yang tenang dan menghasilkan mutu kerja yang berkualiti dan juga bermanfaat.

memperkasa budaya kerja yang sehat dan sejahtera. Ya, ada persekitaran kerja yang baik, sehat dan selamat bukan sekadar bergantung pada ruang kerja yang selesa, kelengkapan yang mencukupi atau kemudahan asas seperti bilik ibadah dan tandas yang bersih. Lebih daripada itu, ia merangkumi kesejahteraan jasmani, emosi, mental dan rohani setiap individu supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan tenang, bertindak dengan yakin dan bekerja dengan penuh semangat.

0: Baru FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Harmony FM. Memperkasa budaya kerja yang sehat dan sejahtera. Auda bagi memastikan budaya kerja yang sehat dan sejahtera benar-benar dapat direalisasikan. Beberapa aspek utama perlu diberi perhatian. Antaranya aspek keselamatan hendaklah diutamakan. Tempat kerja perlu bebas daripada sebarang risiko bahaya serta dilengkapi dengan kemudahan yang selamat. Yang kedua, kesihatan mental wajar diberi perhatian. Kita hendaklah menjauhi budaya saling menyalahkan, merendahkan reputasi atau bersikap negatif sesama rakan sekerja. Sebaliknya, marilah kita membina suasana yang saling menyokong, memahami dan menghargai antara satu sama lain.

26 Rabiulakhir 1440 Hijrah bersamaan dengan 7 Oktober 2026 Masih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesihatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat menziarahi jenazah Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah merupakan adinda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Sembahyang jenazah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Almarhumah Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah, kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir, 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang pada usia 74 tahun. Semasa hayatnya, almarhumah Yang Teramat Mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat lala utama yang amat dihormati DK, darjah paduka Seri Lala Jasa yang amat berjasa darjah kedua DSLJ dan pingat Hassan Al-Bolkiah Sultan PHBS. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah Yang Teramat Mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Osman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjerus aing asah-asahan ke atas makam almarhumah Yang Teramat Mulia. Juga menjerus aing asah-asahan paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya
maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubat ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif Dato' Haji Muhammad Amran bin

0: fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

2 secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

Ya, 8.20 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Terima kasih. Rakan kita DJ Aina bersama Auda tadi di awal pertemuan Simfoni Harmoni sejak pukul 6 petang hingga pukul 8 malam tadi, dan saya Zul kembali untuk meneruskan lagi ruangan Simfoni Harmoni sehingga pukul 10.30 minit malam untuk edisi siaran kami Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih semuanya di atas kebersamaan bersama kita sepanjang hari ini sejak pagi, tengah hari, petang membawa ke malam. Mudah-mudahan apa yang telah pun kita sajikan menerusi rancangan-rancangan dan juga program-program di samping hiburan-hiburan

Kurang. Terus menceriakan hari biskita. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat, berada pada tahap kesihatan yang paling optimum sekali mudah-mudahan ya. Tidak berhalangan untuk melaksanakan segala tugasan dan menggalas tanggungjawab dengan penuh berkesan hari ini. Jadi malam ini dapatlah Auda beristirahat dalam keadaan yang tenang sambil-sambil berhibur bersama kami di Harmony FM. Baiklah, untuk pengisian rancangan pada malam ini, 8.30 minit malam nanti insyaAllah, kita akan bersama dengan tiga orang finalis, iaitu peserta pertandingan akhir Bintang Harmony 2026. Kita akan mewawancara nanti. Dan setelah wawancara, kita akan beralih ke segmen Sensasi Selorok, di mana kita akan terus berhibur nanti mendengarkan lagu-lagu nostalgia untuk ruangan masa 60 minit ke depannya sehingga pukul 10 malam sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mendengarkan nanti siaran berita 10 malam. Kita akan menutup siaran pada pukul 10.30 minit malam dan seterusnya. Bis kita akan ditemani menerusi Senandung Irama dan juga Meniti Fajar sehingga pukul 6 pagi esok. Untuk memulakan hiburan Simfoni Harmoni malam ini, kita dengarkan sebuah lagu daripada Sons of Adam. Tajuk lagunya Memori Duka. Sebuah lagu yang diterbitkan di tahun 1987.

0: Baiklah, sekarang sudah pun pukul 8.32 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Sekali lagi pertemuan kita Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 7 Oktober 2026 Masihi. Dan seperti yang kita janjikan awal, malam ini kita akan mewawancara tiga orang finalis ya bagi pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026. Dan untuk makluman bersama Auda, pertandingan ini akan diadakan pada 17 Oktober 2026 pada pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antara Bangsa Berakas ya. Jadi Bintang Harmoni merupakan platform bagi menjungkil bakat-bakat anak-anak Brunei yang berbakat besar dalam bidang seni suara. Yang ini selaras dengan hasrat untuk melahirkan belia yang kreatif, berdaya saing dan berbudaya Melayu Islam Raja MIB, serta dalam usaha kita mendukung aspirasi wawasan Brunei 2035. Jadi malam ini kita bersama dengan tiga orang finalis akhir yang akan berentap di pentas akhir. Nanti kita alu-alukan yang ke studio Harmoni FM. Assalamualaikum. Salwana Saleh. Assalamualaikum Salwana.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Dan bersama kita juga pada malam ini kita ada Nurul Mustafa.
2: Hai, assalamualaikum. Apa khabar?
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dan Mubarak, selamat datang ke studio Harmoni FM.
3: Halo, assalamualaikum. Apa khabar DJ?
0: Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih kerana berkesudian ketiga-tiganya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Malam ini untuk diwawancara, ini bersempena dengan pertandingan akhir ya, Bintang Harmoni pada 17 hari bulan Oktober nanti.
2: Betul.
0: Jadi sebelum kita berpanjang lebar, ingin juga mungkin pendengar-pendengar ingin mengetahui siapa Salwana Saleh, siapa Nurul Mustafa dan siapa Mubarak. Boleh kita mulakan dengan Mubarak? Silakan.
3: Boleh, boleh. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mubarak. Salah satu finalis Bintang Harmoni tahun ini. Ini merupakan kali pertama untuk mengikuti Bintang Harmoni benarnya. So, kira first time. And then datang-datang, ada rezeki terus masuk final.
0: Alhamdulillah.
3: Indah jadi nyorang, indah disangka-sangka lah.
0: Jadi percobaan pertama terus terpilih untuk finalis peringkat akhir ya.
3: Yes, alhamdulillah.
0: Nurul Mustafa, nama yes, yang tidak asing lagi. Mungkin ramai yang telah kenal dengan beliau ini. Sering keluar di kaca TV, kadang-kadang membuat persembahan di Padang.
2: Hey,
0: ya.
2: Allah.
0: Dan di pentas-pentas perayaan dan sebagainya. Silakan Nurul, perkenalkan diri. Mungkin belum ada yang kenal dengan Nurul ini.
2: Okay, hai para pendengar Harmoni FM. Saya Nurul Mustafa. Alhamdulillah, tahun ini jumpa lagi di final, yeah, di pentas final Bintang Harmoni 2026. Dan anulah, dan happy je lah. Tadi si Mubarak first time, dan alhamdulillah kali ni Mubarak kita ni berrezeki untuk sama-sama berada di pentas,
3: yes,
2: final Bintang Harmoni
3: sama orang-orang yang hebat.
2: Mubarak pun lebih kurang. Kalau indah hebat kan dia termasuk final ke DJ.
0: Kalau indah hebat, indah akan melangkah ke peringkat akhir. Daripada
2: sekali.
0: 30 orang disenarai pendekkan menjadi 10 orang di sekitar antara yang terpilih. Jadi itu merupakan rezeki. Apatah lagi Mubarak merupakan kali pertama. Nurul merupakan kali keberapa?
2: Okay, alhamdulillah Nurul, kali ini merupakan kali kedua.
0: Kali kedua.
2: Kali kedua mencuba. Sebenarnya sebenarnya kan cuba-cuba saja pelang hari itu. Tapi alhamdulillah ada sokongan juga. Ada sokongan. Macam ada yang support lah. Macam cuba saja, katakan. So, alhamdulillah, indah sangka-sangka sebenarnya juga diberi peluang lagi lah untuk marah ke peringkat akhir lah.
0: Dan bukan juga muah baru sebelah ini, Salwana Saleh.
1: Okay, assalamualaikum. Memperkenalkan saya Salwana Saleh. Sama juga macam Nurul Mustafa. Saya kali kedua sudah mencuba dan mendapat ke peringkat final lah ni.
0: Jadi edisi sebelumnya pernah juga memasuki final lah ya?
1: Alhamdulillah pernah.
0: Alhamdulillah. Tapi macam mana dengan pencapaian untuk Bintang Harmoni yang lalu?
1: Alhamdulillah juga. Walaupun Inda nombor satu ataupun nombor dua, yang penting tani sama-sama buat yang terbaik sudah untuk juri, untuk juri, untuk yang melihat penonton.
0: Memberikan persembahan yang terbaik.
1: Yes.
0: Nurul, macam mana dengan pencapaian yang dulu? Kalau boleh kami recall semula lah.
2: Okay, alhamdulillah. Masa sebelum ni Nurul sebenarnya sama juga

0: first time kali mencuba juga untuk mengikuti Bintang Harmoni. Dan alhamdulillah ada rezeki je ke final. Dan alhamdulillah je lagi mendapat nombor 3 lah. Nombor 3 di final Bintang Harmoni lah tahun lepas.
1: Mudah-mudahan tahun ini rezeki apanya menyebelahi bis kita lah.
2: Amin.
1: Kita
2: dapat
1: memberikan persembahan yang lebih baik daripada edisi sebelumnya. Baiklah, untuk Mubarak, apakah lagu yang dibawakan ketika peringkat separuh akhir, dan apakah lagu yang akan dibawakan, apa genre lagu yang akan Mubarak persembahkan nanti untuk peringkat akhir?
2: Genre lagu yang dibawa untuk final, genre balada.
1: Balada.
2: Dan masa semifinal pun lagunya balada, iaitu lagu Hafiz Shoaib, Kuakui.
1: Kuakui. InsyaAllah kalau ada masa nanti akan kita gualkan. Mungkin pendengar-pendengar yang mengikuti siarannya pada hari Ahad lalu mungkin masih ingat dengan persembahan Mubarak ketika semifinal. Tapi kita tidak boleh untuk menyebut tajuk lagu untuk peringkat akhir nanti.
2: Enggak.
1: Biarlah ia menjadi kejutan untuk mereka yang akan berada di ICC nanti.
2: Kalau kita akan dengar, kita datang di ICC. Free saja.
1: Betul. Indah, Mubarak. Indah. Kerana di penghujung karang, ini ada soalan daripada penerbit sendiri, ya, Wana, ya. Katanya boleh bagi sedikit teaser dua baris lagu final nanti. Jadi awal dan akhirnya akan diketahui jua. Kalau orang dapat meneka tajuk lagunya, maka akan diketahuilah apa lagu tersebut. Tanpa menyebut nama tajuknya. Itu syaratnya.
2: Okey.
1: Okey. Jadi untuk Nurul sendiri macam mana? Apakah genre lagu yang akan dibawakan? Kalau sebelum ini tadi untuk makluman pendengar, sebelum kita mewawancara tiga orang finalis ini, telah pun kita guakan sebuah lagu daripada era Fazira. Ya, tajuknya ialah Yang Terindah Hanyalah Sementara. Sebetulnya itulah lagu yang dibawakan oleh Nurul semasa peringkat separuh akhir.
0: Betul.
1: Yang disiarkan pada Ahad lalu. Jadi untuk peringkat akhir ini, Nurul, apa genre-nya?
0: Okay, untuk peringkat akhir, alhamdulillah, sama je lebih kurang dengan Mubarak, genre pop ballad. Dan kenapa memilih lagu itu sebenarnya, macam kita ni kan, bilakan apatah lagi dalam pertandingan ini, kita ni haruslah memilih apa kekuatan yang kita ni ada pada lagu itu kan tu. So alhamdulillah, kali ni Nurul sekali lagi memilih lagu genre pop ballad.
1: Adakah Nurul adakah Nurul yakin kekuatannya terletak pada lagu pop ballad ataupun lagu pop tradisional?
0: Macam mana boleh dijatuhannya ya? Sebenarnya tradisional itu Nurul minat juga sebenarnya, tapi untuk kalian ni Nurul mencuba lagi lah.
1: Dan mengapalah ya. Baik, Mubarak sudah pop ballad. Pop ballad bagaimana pula dengan Wana? Adakah selesa kalau saya panggil Salwana sebagai Wana?
3: Salwana
1: lah. Okay, Salwana pula. Macam mana dengan pilihan lagu untuk peringkat final nanti?
3: Okay, mungkin sama sama dengan
1: pop ballad.
3: Pop ballad sama juga. Mungkin lagu pasal Wana memilih lagu tu untuk menjiwai kali lagi. Pasal Salwana minat juga ballad tadi, tapi Salwana cubalah lagi.
1: Dan saya berpendapat bahawa Salwana membuat keputusan yang agak berani semasa peringkat separuh akhir lalu membawakan sebuah lagu yang kalau saya katakan yang mungkin agak mencabar daripada Fauziah Latif.
3: Betul.
1: Tajuk lagunya Setia Kukorbankan.
3: Betul.
1: Berani tu lah.
3: Berat sebenarnya. Berat sebenarnya.
1: Kalau separuh akhir sudah pun diberikan secara all out, jadi pendengar memang mengharapkan satu persembahan yang lebih lagi untuk peringkat akhir nanti.
3: Betul.
1: Jadi pendengar-pendengar, tiga orang ini akan membawakan lagu pop ballad masing-masing.
3: Yes.
1: Jadi saya tidak sabar nanti untuk mendengarkan mereka ini membawa sedikit teaser lah. Mungkin dapat nanti karang. Sabar kita.
3: Sabar lah.
1: Baiklah. Dari uji bakat ya, sampai ke peringkat akhir, mungkin ada cabaran-cabaran tertentu yang dihadapi sepanjang proses, mungkin dari awal lah, dari pemilihan lagu, daripada pemilihan latihan dan sebagainya. Macam mana perjalanan bis kita dari awal hingga menuju ke pentas akhir ini, Nurul?
0: Okay, sebenarnya kalau Nurul sendiri, panjang sikit lah ya.
1: Silakan.
0: Sebenarnya macam, okay, mungkin pada yang tahu, Nurul masa ini berbadan dua.
1: Itu
0: salah satu cabaran Nurul. Berbadan dua.
1: Okay.
0: Yang mana kalau dari awal lagi, sebenarnya semasa audition itu, semasa uji bakat, masa itu belum lagi berbadan dua lah. So macam masa itu semangat ni, semangatkan ikut ni ya. Sekali, alhamdulillah, menunggu-nunggu, sambil-sambil menunggu itu, alhamdulillah ada rezeki. And then, cabaran Nurul masa itu, cubaan yang Nurul ada masa itu biasalah. Kalau perempuan kan, kalau berbadan dua ni, morning sickness ni dalam apa namanya tu, apa namanya tu, baus. Ah, baus. Jadinya masa tu Nurul fikir-fikir, kalau aku masih baus ni, kalau aku dapat ni semifinal, habislah aku ni. Pasal aku ni macam tadi, macam mana kita ni kan menyanyi kalau

0: Kita yakin.
1: Tapi kita yakin Nurul ya, memanglah mempunyai apa namanya support system yang sangat kuat,
0: betul,
1: di belakang.
0: Betul.
1: Suami, keluarga,
0: iya,
1: dan
0: betul,
1: sebagainya. Jadi berbadan dua. Tapi Nurul, untuk pengetahuan, kalau saya tidak silap dalam edisi Bintang Harmoni yang lalu, pernah juga kita ada seorang finalis

0: jabatan kah, ataupun you know, perkara-perkara yang oi macam mana rupanya rasanya jadi artis.
1: Kalau kekejutan itu memang kekejutan lah orang kalau dapat dilihat, kalau ada siaran langsung semifinal tu di TV nampak terkejut dah sangka masuk tu lah. Tapi cabarannya satu, memilih lagu which yang saya sendiri pun lagu-lagu yang orang 10 tahun yang lepas ni ingat-ingat lupa ya nyorang lagu apa yang dikuasai. Pasalnya sudah nyorang ditenggelami dengan lagu-lagu baru kan.
0: Memang.
1: And then cabarannya dengan latihan, latihan pasal first time menyanyi dengan orkestra. So dengan tempo yang ditetapkan apa tu masih ada kurang lah. Nyorang macam pemilihan lagu tu pun mula-mula macam struggle. Nyorang lagu apa kan di bawah. Nyorang okay kinda lagu ni kah? Adakah ni lagu untuk bertanding kah?
0: Okay.
1: Nyorang and then arrangement untuk latihan tu nyorang ini menantu pasalnya ada komitmen yang lain juga kan.
0: Dipahami.
1: Tapi nyorang tidak dapat jadikan itu alasan. Nyorang itulah satu nyorang pengorbanan yang mesti di inilah ditunaikan.
0: Nyorang dalam bahasa Inggeris give it a shot lah.
1: Yes.
0: Jadi memang satu cabaran lah Wana ya, asal Wana.
2: Yes.
0: Kalau membuat persembahan yang di backing dengan orkestra memang berbeza dengan menyanyi dengan minus
1: betul,
0: one.
1: Betul. Yes. Betul. Ngam. Betul.
0: Tempo mungkin berubah tempo. Kerana kita perlu mengikuti the horn section, brass bandnya, conductor dan sebagainya. Kerana ini memang mengikut kesesuaian untuk performance di dewan yang macam itulah.
1: Yes.
0: Ada bezakah Wana, soal Wana, untuk persembahan menggunakan minus one dan juga persembahan menggunakan live band?
2: Mungkin kalau minus one, bagi soal Wana lah, minus one indah dapat di apa, didelaykan kah apa, mesti ikut ikut temponya. Kalau dengan live band dapat lagi macam mana?
0: Berihat.
2: Dapat lagi bagi pelahan sedikit, bagi tempo yang pelahan.
3: Dari
2: itulah.
3: Segi arrangement itu maksudnya.
2: Dari segi arrangement itulah.
0: Kita ni mesti juga mengikut arahan Abang Eddie Miss Wari.
2: Yes, atu mesti tu.
0: Ya conductor.
2: Mesti ikut, mesti dilihat dia je tu.
0: Jadi kalau saya boleh tahu berapa kali, sudah berapa malam sudah habis kita berlatih ataupun berapa minggu sudah berlatih kebelakangan ini di Orkestra RTB?
1: Kalau di Orkestra RTB baru 2 kali.
0: Pastinya akan lebih lagi lah session lepas ini.
1: InsyaAllah. Mudahan diperlebihkan lah.
2: Mudahan.
0: Ya. Jadi itu kita lihat sebagai cabaran yang bis kita sama-sama alami lah ya.
2: Yes.
0: Live performance. Memang bukan senang kita. Okay. Kenapa memilih lagu Hafiz Suef? Adakah Hafiz Suef merupakan idola? Ataupun adakah idola-idola yang lain? Kalau saya sendiri, saya suka Dato' M. Nasir. Kalau Mubarak sendiri, Mubarak suka siapa?
1: Kalau Hafiz Shuaib itu memang dari audition sudah memang Hafiz Shuaib. Dan datang-datang semifinal pun Hafiz Shuaib lagi.
0: Jadi bolehlah selamat atau tidak kita katakan memang Mubarak ini peminat Hafiz Shuaib.
1: Boleh dikatakan. Ini orang pasalnya dengan dia punya dengan dia punya tone itu kan. Gaknya dengan Hafiz Shuaib itu dia punya suara is very sharp. Nyorang dia punya suara memang tajam lah. Nyorang dengan saya sendiri memang masih mau dipelajari. Tapi dengan lagunya tu untuk menjiwai itu nyorang siok dengan Hafiz Shuaib punya lagu.
0: Okay, kalau bagi mereka ini yang berpengalaman ya, kalau kita bandingkan Fauziah Latif, namanya melonjak naik di tahun 90-an.
2: Betul.
0: Jadi Salwana sendiri, kenapa memilih penyanyi tahun 90-an? Memanglah DNA Harmony FM memang kita menyiarkan lagu-lagu 2016 ke bawah. Beliau Mubarak sendiri memilih lagu 2015-14 mungkin ya. Tapi berani.
2: Mungkin bagi Salwana atau mencabar Salwana punya
0: kebolehan.
2: Kebolehan pasal Salwana sebenarnya minat dangdut. Dangdut ya.
0: Saya terkenal dengan Zulhelmi Junaini.
2: Yes. Atau salah satu idola juga. Salah satu idola. Mungkin Salwana akan mencuba mencabar diri Salwana tu untuk menyanyikan lagu Fauziah Latif tu. Pasal ia bersuara besar je orang.
0: Lantang.
2: Jadi
0: tapi jelas.
2: Jelas. Jadi Salwana cuba. Alhamdulillah lah. Salwana dapat juga. Ataupun masa audition Salwana indah terkeluar ni suara.
0: Kenapa tu?
2: Damam. Damam. Jadi
0: cabaran lah.
2: Ya, cabaran.
0: Cabaran lah.
2: Terpaksa je dibuatkan.
0: Itu perjalanannya
2: tapi
0: sudah.
2: Tapi alhamdulillah dapat juga.
0: Nurul Marah. Sendiri, idola.
4: Okay, kalau Nurul sendiri, idola sebenarnya Siti Nurhaliza pula. Arti yang pertama. Yang kedua. Kalau kenal lah Misha Omar.
0: Sezaman.

0: Yes, betul.
1: Jenis-jenis lagu yang sama lagi?
0: Itulah. Itu yang terpaling.
1: Tidak ada idola penyanyi lelaki selain suami.
0: Bolehlah masuk lah, suami boleh masuk.
1: Bolehlah. Okay, dengan idola masing-masing mudah-mudahan terinspirasi lah.
2: InsyaAllah.
1: Dengan pembawaan lagu, penghayatan lagu. Mereka ini nama-nama yang hebat. Jadinya kita ni nanti kerang first of final kerang, saya menyuruh kerang bis kita untuk memberikan teaser sedikit. Baiklah, persediaan dari segi busana, makeup artis. Mubarak dulu.
2: Kalau busana cabaran lah, pasalnya ya ada tema kan, kami ada tema pakaian. Dengan lagu kami Balada ada tema Nusantara Contemporary. Mula-mula paning macam mana ni. Kan masukkan Contemporary.
0: Betul-betul
2: Nusantara Contemporary. Satu, nyorang dengan bantuan ini lah, nyorang penerbit juga, nyorang bagi idea macam mana aninya. Dia cakapnya indah payah terlampau banyak-banyakkan di Nusantara kan. Kira ditambah-tambah saja lah, ditambah-tambah. Tapi so far nyorang satu, salah satu cabaran lah. Kalau macam MUA tu, saya sendiri tak tahu lah pasalnya.
1: Tunggu sekarang masa kamera rehearsal baru tahu. Okay, saya tertarik dengan your statement tadi. You menyebutkan jangan di Nusantara kan. Maksud di Nusantara kan atau apa maksudnya?
2: Ya, orang macam lagu kami, macam saya sendiri kan lagu ballad, yang nyorang lagu tu biasanya ada erti kesedihan.
1: Wah, memang
2: nyorang Nusantara ni, nyorang kita ni tahu macam it's a culture. So macam mana kan masukkan Nusantara dengan kesedihan tu?
1: Okay, mungkin lelaki lebih simple, lelaki-lelaki lebih ringkas cara pemakaian busana. Kalau bini-bini mungkin ini merupakan satu cabaran. Satu, memilih warna. Nurul dengan pakaiannya yang mungkin istimewa sedikit editionnya kerana berbadan dua. Memilih juru makeup lagi, tudung dan sebagainya. Props mungkin. Nurul.
0: Okay, kalau Nurul sendiri, okay, sama lah tadi, cabaran untuk baju tu, of course lah, selalunya, biasanya kan macam kata, kalau kan senang saja di hujung jari saja kan sebenarnya. Tapi kali ni Nurul terpaksa menempa dan juga mengikut tema yang diberikan, sama je terkena pun membawakan lagu pop ballad, jadinya inisiatif Nurul sendiri macam mana kan mematchingkan dengan tema yang dimahukan oleh daripada tim penerbit. Sebenarnya saya faham maksud Mubarak tu tadi, walaupun tema itu Nusantara, tapi jangan dinusantarakan daripada banar katanya. Maksudnya itu walaupun ada elemen sedikit sahaja termasuk di dalam apa tu, pakaian kita ni atau busana kita.
1: Contohlah, kalau contoh yang paling ringkas yang dapat saya fikirkan, kalau bukan pun memakai dastar, mungkin boleh memakai fabrik-fabrik yang mempunyai sulaman tenungan.
0: Betul.
1: Selawana sendiri. Sudah, saya siap kali sudah ya.
3: Sama juga, menempah juga.
1: Memanglah.
3: Sebab sebenarnya awal kan bagi tahu tema Nusantara tu membagi macam mana kan mematchingkan lagu sama baju kami ni aja tu. Tapi alhamdulillah apanya Mubarak, penerbit pun bagi kami banyak membantu,
1: banyak
3: membantu kami. Jangan tanluan di Nusantara kan tuan itu. Jadi kami ada menambah-nambah sedikit
1: kreativiti masing-masing.
3: Yes, betul.
1: Okeylah. Saya ingin bertanya. Saya enda mau habis kita apanya kita ni dapat explain dengan terperinci.
3: Yes.
1: Warna nanti.
3: Pasal warna ni kami nanti mungkin kami warna-warni macam tali tubis.
1: Nurul?
0: Alah, mesti dibelkan surprise ke dia?
1: Okay,
0: tapi ada kita ni berbincang je macam maksudnya soalan tu tadi DJ, warna-warni tu macam kami tu seorang mau pakai warna real blue, seorang mau pakai warna green,
1: faham. Mubarak sendiri?
2: Kalau saya sendiri pun masih berfikir mana satu kan dipakai.
1: Banyak pilihan.
0: Banyak-banyak.
2: Bukan banyak pilihan. Ada pilihan. Makanya macam mana akan menggayakan Nusantara?
0: Dapatkan tapi insyaallah.
1: Semasa dryeran, kamera rehearsal sekarang bawa tu semua. Sekarang punya penerbit go ahead. Baru dah. Macam itulah. Ya, insyaallah. Baik. Sebelum kita ni mendengarkan teaser daripada finalis-finalis ini. Baiklah Mubarak, apa tips untuk ataupun persiapanlah untuk memberikan persembahan terbaik di pentas akhir nanti. Mungkin jaga tidur. Cakap tadi banyak komitmen lah. Macam mana caranya untuk

0: kita ni untuk keseimbangan komitmen dan juga latihan, mungkin cukup tidur, cukup rehat.
1: Senjak inilah nyorang dari masa awal-awal kena bagi schedule tu, awal sudah di set. Okey, hari ini latihan, hari ini mesti rehat. So macam tidur tu boleh dikatakan mesti diubah.
0: Ubah.
1: Nyorang mesti diubah, nyorang diawalkan tidur supaya anda ngalihkan juga, because ada bekerja juga masa pagi, dan latihan juga kadang masa malam. So dari segi tidur and then pemakanan, tapi kadang-kadang pemakanan itu pun okey lah,
0: sabar-sabar dulu,
2: susah sikit,
1: ditahan-tahan,
0: tahan-tahan lah,
1: kan 2 bulan sudah menahan durian.
0: Kenapa kadang lepas 18 hari bulan makin kurang sudah temu musim durian, buah lain pulang
2: sekarang.
1: Dah hampir.
0: Dah hampir. Berapa lama juga lagi ni? 10 hari lagi.
1: 10 hari lagi. Indah terasa.
0: Indah terasa.
1: Yes. Nyorang macam-macam lah. Yes. Nyorang dari tidur, makanan, and then kalau tanpa support mama sama babah nyorang, mungkin will be down nyorang dari mama, babah, kawan-kawan yang support nyorang. Boleh kau buat tu, boleh kau buat jantai kau. Nyorang. Nyorang usaha saja, nyorang macam mana pun sekarang dia punya keputusan, yang penting kau sudah usaha. Kalau kau tidak usaha, artinya itu sia-sialah dia punya perjuangan.
0: Support, dukungan, sokongan dan juga support sistem itu penting lah.
1: Yes.
0: Walaupun artis sendiri tu. Nurul,
2: yes, saya
0: cabaran ya. Kerana saya tahu berbadan dua, kan mau makan Indo, makan Ane, terselior itu, terselior ini, baus.
2: Baus kan, lagi.
0: Memang.
2: Okay.
0: Jadi apa selain daripada permakanan, mungkin ada belajar teknik-teknik pernafasan,
2: ya,
0: projection suara dan sebagainya, silakan.
2: Dan alhamdulillah persiapan kalian ni Nurul lebih banyak memberi apa tu, membagi lebih lagi lah daripada yang sebelumnya, sebab masa ni kan biasalah orang berdan dua ni pernafasan yang perlu dilatih ha. Otot-otot perut ya, punya umpamanya cikgu Dr. Zolnya otot perut atunya mesti dikuat tunya
0: suara parut
1: ada backup singer sudah tu.
2: Dan alhamdulillah sepanjang kami latihan dua hari ini kami didatangkanlah dengan seorang guru vokal Dr. Zul. Beliau banyak memberi nasihat dan input kepada kami lah, especially tentang penjagaan suara, menjaga makan minum, tidur pun dia selalu tanya Nurul, cukup tidur, cukup tidur. So macam fahamlah atutah yang mungkin salah satu tips yang perlu dipraktikkan lah untuk persediaan ke
0: memang
2: final.
0: Memang tepat sekali. Kerana kualiti suara kita ni bergantung kepada semua tu, faktor-faktor tu. Salwana sendiri menuju ke batas akhir ini, apa usaha-usaha yang digandakan di apa namanya kita ni digandakan yang indah dilakukan pada hari-hari biasa?
3: Mungkin berehat kali ya.
0: Cukup,
3: cukupkan tidur dan jaga suara. Pasal Sawana suka menyanyi-nyanyi saja. Kadang-kadang. Jadi takut kacau suara Sawana untuk apa pentas akhir ini.
0: Kerana 10 hari ini apa-apa boleh terjadi.
3: Tani dah tahu. Tani dah tahu. Yes. Jauh palesnya orang. tapi itulah cabarannya. Tani mesti jaga kesehatan lah yang paling penting. Ya.
1: Cukup air.
3: Cukup air.
0: Air itu air maksudnya tu, bukannya minuman-minuman lain.
1: Aku pun paksa di stop.
0: Nurul tahan dulu lah. Baiklah, ini yang pendengar nanti-nantikan. Untuk bis kita mempersembahkan sedikit teaser untuk dua barisan terakhir ataupun mungkin boleh chorus. Ya, chorus untuk bis kita persembahkan. Jangan jauh terlampau hampir arah mic karang. Pacah. Boleh ha?
1: InsyaAllah.
0: Siapa mau mula dulu?
1: Siapa?
0: Bah, saya berikan peluang untuk Nurul menyanyikan sedikit rangkap, mungkin dapat memberi gambaran tanpa kita menyebut judul lagunya.
2: Betul.
0: Biarlah pendengar sendiri, oh lagu ni. Cuma tu kita dimaukan respon pendengar macam tu.
2: Okey.
0: Boleh?
2: Boleh insyaAllah.
0: Tiga, dua, satu.

Oh, sejujurnya saya tidak dapat meneka. Nah, bukan bias, Indah mengetahui siapa penyanyi bini-bini, penyanyi wanita. Tapi tidak apa-apalah, lagi Indah tahu lagi bagus. Okey, Wana, asal Wana bersedia kerana saya akan menjemput Mubarak untuk menyanyikan 2, 3, 4 baris daripada lagu pilihan untuk final nanti. Kalau saya masih meneka, saya akan message

0: Uma.
1: Bermang bulu saya. Bulu rumah saya bermang. Baik. Masih alhamdulillah masih belum dapat menekan tajuk lagu. Salwana.
2: Yes. Okay.

0: Atau saya cakap lah.
1: Daripada tiga finalis, seorang dapat saya menekan, alhamdulillah. Tapi dapat saya buat lagunya. Okay. Mewakili penerbit, ya, DJ Zura Zainal dan juga Norida Haniwati, mengucapkan terima kasih kepada Mubarak, Nurul Mustafa dan Salwana, ya, kerana sudi diwawancara pada malam ini. Hati-hati dalam perjalanan nanti. Semoga sampai-sampai dapatkan rehat yang cukup, ya. Dan kami di Harmoni FM mendoakan semoga berjaya semuanya di pentas akhir.
2: Amin.
1: Terutama sekali kepada Mubarak kerana ini merupakan first appearance,
2: yes,
1: dalam pentas akhir. Dan kepada keduanya, tingkatkan lagi, gandakan usaha. Mudah-mudahan kalau pernah dapat nombor 2, nombor 1 tahun ini. Dan kepada pendengar di luar sana, jangan lupa terus memberikan sokongan, ya. Dan saksikan malam pertandingan akhir Bintang Kecil 2026 di ICC Berakas.
2: Bintang,
1: ya,
2: Harmoni.
1: Bintang Harmoni. Bukan. Saya cakap apa tadi?
2: Bintang Kecil. Mudah kali kita ni aneh.
1: Sorry Kak Zura.
2: Angka.
1: Ya, pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026, ya, di Dewan Persilangan Antarabangsa Berakas. Masuk adalah percuma. Dan juga disiarkan secara langsung di RTB Aneka dan secara live streaming di aplikasi RTB Go. Dan Harmoni, Bintang Harmoni 2026, Selah Bakat Hebat Malar Segar. InsyaAllah Auda, esok lagi kita akan menampilkan dua orang lagi finalis. Siapakah mereka? Nantikan bersama siarannya esok waktu yang sama, 8.30 minit malam. Dan sekali lagi terima kasih Mubarak.
2: Terima kasih, sama-sama DJ.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama.
1: Dan terima kasih Salwana.
0: Sama-sama.
1: Semoga berjaya.
2: Amin.
1: Okay, terima kasih semuanya. Dan kita akan dengarkan lagu daripada Hafiz Suib. Lagu ini merupakan lagu bertuah kerana telah pun membawa Mubarak ke pentas akhir. Dan setelah itu, lagu yang dipersembahkan di peringkat separuh akhir oleh Salwana daripada Fauzah Latif, Setia Ku Korbankan. Dan setelah itu nanti, Auda, kita akan beralih ke ruangan Sensasi Selorok sehingga pukul 10 malam.

Ya, 9.10 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni malam ini, siaran kami Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 7 Oktober 2026 Masihi. Sebentar tadi kita telah pun mewawancara tiga orang finalis untuk pentas akhir Bintang Harmoni 2026, dan untuk makluman sekali lagi Auda, pertandingan akhir tersebut akan berlangsung ya pada 17 Oktober 2026. Ia akan mengambil tempat di persidangan Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bermula pada pukul 8 malam. Jadi masuk adalah percuma, dan insyaAllah kami di Harmoni FM esok 8.30 minit malam akan mendatangkan lagi ya dua orang finalis untuk kita wawancara. Jadi siapakah mereka yang akan bersama kita esok, nantikan siarannya ya. Baiklah, kita berada di dalam sensasi selorok malam ini, membawakan rentetan lagu yang pernah menjadi siulan dan masih segar dalam ingatan kita ya. Memang kita sudah pun faham lagu-lagu selorok ini, dari melodi yang mendayu-dayu, petikan gitar yang menyentuh jiwa, hingga lirik yang penuh makna, semuanya bakal menemani malam bis kita InsyaAllah sehingga meniti pukul 10 malam sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita 10 malam nanti ya. Jadi menerusi selorok, ada lagu yang mengingatkan kembali kepada seseorang mungkin. Ada yang akan membawa kembali kenangan suatu ketika dahulu. Jadi santai dan nikmati pilihan lagu-lagu selorok bersama kami di Harmoni FM, lagu-lagu merentas zaman, kerana setiap lagu pasti ada cerita dan kenangannya tersendiri untuk bis kita. Membuka tirai.

Hey, kita dengarkan sebuah lagu dari Dinamik, Saya Bawa Auda Pulang ke tahun 1990. Tajuk lagunya Antara Gadis. Dan setelah itu nanti kita dengarkan lagu daripada kumpulan Wings, Misteri Mimpi Shakila. Teruskan bersama kami di Harmony FM, stesen nomor 1 Auda.

Untuk minggu ini dinamik dengan lagunya Antara Gadis. Dan baru saja berlalu daripada kumpulan Wings, Misteri Mimpi Shakila, malam yang mempunyai ceritanya. Dan kadangkala sebuah lagu mampu menceritakannya dengan lebih indah, ya. Jadi dalam Sensasi Selorok malam ini, kita susuri kembali melodi yang pernah mengiringi suka dan duka, pertemuan dan perpisahan, kerinduan serta harapan. Ini lagu untuk Shakila, membawa kita ke pukul 9.22 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan untuk malam ini kita dah menerima ucapan selamat hari jadi. Sudah pun kita berikan isyarat kepada pengirimnya, mudah-mudahan sudah pun bersedia. Jadi ucapannya berbunyi, selamat hari jadi buat anak buah Noriah, ataupun mesra dipanggil Nak Amoy binti Rosman, yang berada di kampung Kiudang Tutong. Doa babu semoga panjang umur, diluaskan pintu rezeki, sihat walafiat, bahagia di samping keluarga tersayang, dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah jua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan dan doa-doa buat Noriah, Nak Amoy binti Rosman ini, datangnya daripada Babu Dayang Masnah Haji Awang Damit yang berada di kampung Batang Mitus Tutong, ya. Mudah-mudahan sempat merakam dan hantarkan teruslah kepada yang diraikan malam ini, iaitu anak buah tersayang Noriah ataupun mesra dipanggil Amoy yang berada di kampung Kiudang Tutong. Sementara itu, rakan-rakan pendengar yang lain juga ada menyapa, di antaranya Yati Hamid. Katanya baru saja balik, ya, sampai di rumah selepas menikmati makan malam di luar, anak membawa, alhamdulillah rezeki. Terima kasih Yati Hamid. Dan Zaleha Osman di Kiudang, sibuk malam ini sambil mendengarkan Harmoni FM, katanya cuaca baik, sedang menggulung mini popia untuk dijadikan stok frozen mini popia, ya, mungkin mengambil tempahan daripada pelanggan, ya. Mudah-mudahan terus maju, laris manis jualannya nanti, ya, buat Zaleha Osman ataupun Nenek Leha, nama mesranya, yang berada di kampung Kiudang Tutong. Turut bersama kita malam ini Hajah Bibi, terima kasih doa-doanya. Dan Hasni di Kiudang juga, cuaca baik, santai-santai mendengarkan Harmoni FM, baru saja selesai untuk menikmati makan malam sambil mendengarkan Harmoni FM. Baiklah, hari ini Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 7 Oktober 2026 Masihi. Kita dengarkan lagi sebuah lagu Selorok daripada kumpulan Medicine. Dari tahun 1989, tahun mungkin berganti dan zaman terus berubah, tetapi lagu yang pernah menyentuh hati sentiasa akan mempunyai tempatnya. Jadi malam ini biarkan muzik berbicara dan kenangan kembali menyapa menerusi pilihan lagu Selorok bersama kami di Harmoni FM malam ini.

darjah Celsius, manakala suhu maksimum pula 32 darjah Celsius. Dan untuk ramalan malam ini hingga awal pagi esok, cuaca berkeadaan berawan, diselangi dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan, dan angin bertiup dari arah barat laut ataupun barat daya pada waktu malam selaju 5 sehingga 15 km sejam, dan dari arah tenggara ataupun barat daya pada waktu awal pagi selaju 5 sehingga 10 km sejam. Sekali lagi untuk kejelasnya, untuk tempoh pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi esok, suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Ramalan am keadaan cuaca untuk tempoh yang disebutkan, keadaan berawan diselangi dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan, dan angin bertiup dari arah barat laut ataupun barat daya pada waktu malam selaju 5 sehingga 15 km sejam, dan dari arah tenggara ataupun barat daya pada waktu awal pagi selaju 5 sehingga 10 km sejam. Wallahu a'lam bissawab. Itu tadi ramalan am keadaan cuaca untuk tempoh malam ini sehingga pukul 5 pagi esok. Terima kasih rakan-rakan petugas di Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Dan untuk mendapatkan kemaskini ataupun maklumat lebih lanjut mengenai keadaan cuaca semasa, termasuklah amaran cuaca, nasihat cuaca dan amaran laut, anda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun melayari www.met.gov.bn. Dan jika kita suka menggunakan media sosial, boleh mendapatkan maklumat cuaca menerusi laman rasmi Instagram Jabatan Kaji Cuaca @brunei.weather ataupun laman rasmi Facebook Brunei Weather. Baiklah, malam ini kita ada menerima lagi ucapan hari ini. Selamat malam ditujukan buat anak buah JBD Johari, iaitu mantan pemain bola suatu ketika dulu yang menyambut ulang tahunnya hari ini, 7 Oktober 2026, dengan ucapan selamat hari jadi, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan tubuh badan yang sihat, sakinah, mawaddah warahmah, berbahagia di samping keluarga di dunia dan juga di akhirat. Ya, buat JBD Johari, doa dan ucapan bersempadan dengan ulang tahunnya ini datang daripada bungsumu Rosidah Muhammad alias yang berada di Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang Tutong. Dari Bukit Beruang kita ke Luagan Duduk Tutong pula di Alai Jami bersama dengan Mami Cikgu Sandy yang mengungsikan info keadaan cuaca di sana. Malam ini tenang, mungkin hujan di awal pagi, hujan rahmat mungkin naik, InsyaAllah. Jadi pada ketika ini tenang, dan Cikgu Mami, Cikgu Sandy mengharapkan hujan turun esok pagi. Dan mengambil kesempatan juga untuk mengutuskan salam sayang kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang sentiasa membuat yang terbaik dan terhibur dengan pilihan lagu-lagu senorok malam ini. Dan turut mengucapkan selamat malam buat suami, anak-anak dan menantu-menantu, termasuklah cucu tersayang. Ini daripada Mami, Cikgu Sandy. Dan rakan pendengar kita yang sentiasa menantikannya dan peminat lagu-lagu slow rock malam ini daripada Sepol di Serusup, ya, cuaca malam ini damai sahaja, memang menantikan sensasi slow rock ke udara, lagu-lagu evergreen, lagu-lagu malam segar, sedap didengar, lagu-lagu zaman dahulu walaupun dimakan zaman tetapi liriknya memang puitis. Ini daripada Sepol di Serusup, salah seorang daripada ahli harmoni pujaanku. Baik, sebuah lagu Inggeris kita muatkan malam ini untuk sensasi slow rock. Mungkin lagu ini bersifat ballad, bolehlah kita kategorikan sebagai sebuah lagu slow rock malam ini daripada kumpulan Rockwell. Kita undur ke tahun 1984. Nikmati lagu ini, tajuknya Knife.

Apa khabar pendengar kita, Nurdika Syurina? Katanya Assalamualaikum DJ, selamat malam. Waalaikumsalam, saya jawab dan mengirimkan pantun malam ini. Amalkan makan 7 biji kismis, itulah makanan sunnah Nabi kita. Esok mulai PSR exam hari Khamis. Selamat maju jaya kepada anak-anak bis kita. Terima kasih doa-doanya dalam bentuk pantun ya. Memang esok akan memulakan peperiksaan. Semoga diberikan ketenangan, keyakinan dan kemudahan dalam menjawab setiap soalannya. Jadi ibu bapa dan penjaga, pastikan anak-anak bis kita mendapatkan rehat yang cukup ya. Siapkan keperluan peperiksaan dan elakkan belajar sehingga terlalu lewat. Baca soalan dengan teliti, urus masa dengan baik dan jawablah dengan penuh yakin. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Semoga adik-adik kita berjaya dan memperoleh keputusan yang membanggakan buat diri sendiri dan keluarga tersayang. Baik, seterusnya ini lagu daripada Helter Skelter pula. Tiada lagi air mata yang memandu hati-hati selalu. Kami mendoakan semoga bis kita selamat sampai ke destinasi masing-masing malam ini.

Auda, jangan pernah menilai seseorang itu dari masa lalunya, tetapi lihatlah masa sekarang gerana. Setiap orang mampu berubah, malah jauh lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Terima kasih perkongsiannya malam ini. Sedikit kata-kata hikmah daripada pendengar kita yang berada di Rimba. Terima kasih Hajah Di, mudah-mudahan sihat ya malam ini. 9.46 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Sebuah lagu dari tahun 1989 daripada kumpulan Mega.

Ya, sampai di sini dahulu sensasi selorok untuk malam ini. Semoga rentetan lagu yang kita sajikan menghiburkan sambil membawa kembali kenangan indah bis kita satu masa dulu ya. Dan terima kasih kerana setia bersama kami di Harmony FM dari awal hingga ke penghujung segmen. InsyaAllah segmen yang sama akan kembali lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama dengan pilihan lagu-lagu selorok yang lainnya ya. Jadi pukul 10 malam nanti kita akan alihkan siaran ini ke studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti siaran berita 10 malam. Mudah-mudahan terhibur dengan susunan lagu yang kita bawakan malam ini. Dan kita tutup sensasi selorok dengan sebuah lagu daripada kumpulan Rio pula. Tajuk lagunya Layu di Hujung Mutkara. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas berita nanti.

0: Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Salihah mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan hasil pemantauan pihak jabatan berkenaan dengan Polis Marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 6 dan 7 Oktober mendapati organisme penyebab air kemerah-merahan telah dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Orang ramai terutama nelayan adalah dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisme berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak. Orang ramai dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.

Sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Subuh esok bermula pada pukul 4.49 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi esok. Bagi daerah Tutong pula, subuh bermula pada pukul 4.50 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi esok. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight, waktu subuh esok bermula pada pukul 4.52 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi esok. Demikian tadi Auda disampaikan panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi keempat-empat daerah di negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Marilah kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah kita akan diridhai dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang sudah pun tepat pukul 10.15 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 7 Oktober 2026 Masihi. Yang memandu, hati-hati selalu, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan yang bertugas pula, semoga urusan di tempat kerja pada malam ini dipermudahkan semuanya sehingga di penghujung shift nanti.

Sekarang sudah pun tepat pukul 10.23 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Tugasan saya Zul berakhir di sini untuk siaran Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Jaga diri, jaga keluarga, jaga silaturahim, dan kepada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan esok, kita sebagai ibu bapa dan penjaga berdoalah untuk mereka semoga tenang menjawab kertas soalan dan dapat memberikan yang terbaik dalam pencapaian akademik mereka untuk tahun ini, insyaAllah ya. Itu doa kita, semoga berjaya dalam akademik masing-masing. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Wings, Padamkan Lampu Tidurmu. Selamat malam semuanya, semoga mendapat rehat yang cukup dan memulakan hari esok dengan semangat yang baru dan lebih produktif daripada hari ini. Jumpa lagi.

0: keluarga harmoni.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah 'ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wa ad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wa ad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'alan niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم